0: Ja, det är humor. Ja, din... Ja.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.